maman, Isa Sukula Ndonga. Kani Sukula Nizoko. Chenimbwe chaniku kuncha ndonga kena. Chenimbwe chaniku kuncha ndonga kena. Chenimbwe chaniku kuncha ndonga kena. Ambe buka sabo danganaka danganaka. Chenimbwe chaniku danganaka dangana finga ka finga kubika ka kubika los ta ka los danganaka.